0: 说总想被伢那破想伢那不拉的跟伢包庇。
1: Vad tycker du var kinesa? Vad tycker ni var panza? Vad du var varandra som är kattlar som rakona? En kan inte vara kattlar som är rån man. Är det så att kula mun man? DJ Mumpa, DJ Mumpa, man inte var... Ia. Ni kuala. Så utläcker killen av kampen, så pindillen av kampen. Så tälla sköntläka. Rwila nakamba DJ, mbe ushane vudwe nakamba jale ria Raka mtoro fadile, no I DJ Raja DJ Raja omu ashimina Ashi tleke kile nakamba shi pindili Shi ente kile, awati omara Atele nipita nakamba nikena kareti ya wena mina Nikuala mina ma, nikuala wana misiri Ukona wena, ukona Nuka mgele peleso Alla kvar förstås så när vi ser mig när jag kommer kalla mig när jag kallar kan rädda sin fikil. Rissi, ni kan se jag har mig så skrämd av att jag kan inte få kalla inte jag kommer bara för att kalla mig så rädd som en hejja. En gång när jag var nästan i skolan, när vi ser en lösning på väl, sitter vi kvar I någon gats av kalla. Lösningen är att jag går in I kvar och någon går hela ne. Sitter vi kvar med gissor som jag går bangan. Lösningen kommer att vara så ne. Och från att jag är med för sådan jag någon går fika bakom. Lösningen kommer att komma med rille. Och från att sitta och gå I man. Är min namn som inte så svår vill ha men jag går bakom. Jag går jag bakom men jag går lite svår mani. Kan du kan väl kalla kom igen till mig så rullar jag jag pekar till dig och jag ska skriva några ord som känner jag som en Prince of the Game Night All in One Boy. Aye mati basuru sako na mara kasa mingi sero zangu ndato kamba na mbara kana mungera kasa la kama chuka mbara mbara kana mbara kasa mingi seri lene mbara kasa la mateksi la tirenke la minja la reke la mara la tirenke la na kana mshowe tena mi grand mos Eba ngwana ba la tika sa jisa refa makar ba famba famba kolomia nuko ifa ba driver matekis ba ya lana lomia bakar bakandi se bakandi minjani bakandi kwa la taxi inje mishowe tani nungu namu lo tsamashi ne bila ngwe kwa lan ngwe kwa lan mga tsama mirba nar mishowe tani nene kwa la taxi de mishowe tani mga tsama mirmo ne abo showe tani oh showe tani kune showe yunwe mofka mtsama mila kutani ya mshlolo mpela ay man showe tani kumena kwenye Nampaknya kita tak siap kami harus sukses. Enam orang mahu kita mengatakan semula lagi yang winda. Mahu kita marah mih show itu. Angsi orang mana? Show itu baru Allah mahu winda mana? Mas show itu mana? Baru dan kita mikir sesuatu dan tak apa apa. Nikah pun nak asal bangun kerana kukula laya. Kerana bahasa macam apa abah dan kerana tu lama selepas lumna lumia. Lesungkap jualan nama ulta. Ayam orang cukup mati leter dia bawa nama. Orang nak kerana sekarang kalau masuk sekarang lemak lalat jual orang mana? Pela ni aku ya kamu, mata jangan dalam kerajaan ini. Bosakan, bosakan lagi nak suka, suka lagi menu. Muka jangan dalam kau nubuaya food. Neku mohon ensar, kau nanti ngah ten sungguh sangat suka. Nama menu fikir ni jadi itu, lalu nama kerajaan suka. Tena, esok sekali dalam lewat bing sura. Mena kerana kalau kamu memberi dimana esok orang lengkap begat. Enda kami syak segera ramu. Salam jemal. Esok orang sebagai orang kami nanti balik pada bright teacher Raja Mash. At the priest of the weekend night is just issue. Salam syabsuk sebagai weekend Malaysia. Ira fumer wana tu masam basi mota mbo mata bota mita lo kulu kulu njenga meru hanti. Washir ramzan wa mabse. M kasi kulu wama kovelo. M rozwa kachilo wa ololi. Logo online zano tsawe kam buri atsawe mina. Ira lo gina singi nengelo musengelo go na lunga itu musamo prosa kuzela ine. Joseph lo gina wana wanti menu kutsama stolwin. Ay mati mama ranar. Kala matsama kala kala. Hello, I'm 27. I'm not still in a way. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going to get a little bit of a microphone. I'm not sure if you're going

0: Boleh nggak tang jago ya nih tang tembak tang rampas aku kamu tango.
1: Kenal juga tak kenal ni monte mana background irim jual aku suku ir.
0: Mat, eva ir pola kat thoma pola kat lelaku band lelaku nanti kant lelaku sahun beri ir mat eva ir eh nenggawa peka. Ane ku bagu mungkin berapa uang kakak nenggawa peka. Kupuane kau kalau kat rumah kau, ini lagi je. Sekarang kat rumah kau, boleh nggak tang jago ini tang tambah tang ramu kasihku, kamu tango.
1: Ini lagi ni entahlah sih aku pramil, entahlah sih aku ayam injal mana pramil, ayam. Kita sering surjana ini lagi ni, ini kesi sini pramil. Apa ni dia orang pulang kau, saya kau baru.
2: Rishile mahashi wa mino ni mingisela kahle ni rikwala kaya ndyangwini wa mina ndi ku yingisele matati le ku yibeleni ka mativa ti ndi ku cineni ka swin'wana swa matimba ni ku cineni mama albi kwala ka xikupani nkomu
3: ariyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriyeriye mahashe i malahlulela nahlukelo kwa ka swikalo ka khanye ha ni miyingiserini xem Ah, kay ba koramelanyana ta ibela ta ba sham. Ba titseleka mfu. Shapu mana silena sokeka kwa ka zgaloka khanyi.
4: Ah, hey DJ. Hai. Ningisela rikola ka mpaila. Ai, silikunambeni, xitsiriri kwala ka xitsiriri kwa. Kwala ka xitsiriri u nge tisi nto nghena xisiseveni ni cina ni nga cinanga i kumu na yingiseri wa xisihara
1: janki ke ni khe sendeleka swan'wana va tsele ku ne ku minjhani boti raja na mina ni mingiserile ni ri kwala ka mzilela vunanga bya kahle thayina kwala ka mzilela hi mina ni mikhese swinene ne ni mikhesile ne va vilingiserile ka mzilela laha hi ndlela yo yeleyo wena vikisiwa registra fm eka ri ya mahlweni leyi famba kahle nakona ku wena wa matimba swinene eka siku ra namuntlha va ri kwana lava nga kandisa kunene hi mahlweni va twa hi ndlela leyi
5: rixile DJ Raja, niku yingisela ku antswa mi ri kula ka n'wava a jamela two tinyi kumalale ka mina tanka.
6: Ahe boti. Tile ku mporompeni, tile ku poromeni. Ene mi tisete swona n'wana mutswari. Mi tisete swona. Mata munhu nghena laha huma, nghena laha huma. Apa kha yima a kha yingisela vamakwerhu hi ku lweni va kha va nghena va kha ku hina sweswi hihala hina hi hala hayi no mi yingisela ni yamutlhari kwala kaya a ku na lomi hi yaku kona mata ku mi yingiseriwe mani sweswi yingiseriwe mani mapundi mina ndi kwalaka nguva hayi ta chayisana n'wina hi karhi hi jikajika a na ha yingisela mani hi pfa hi yima hi pfa hi fika inkomu
7: ahe boti raja ye ni njhani hina hi le ku mi yingiseleni hina haha kwalaha ka switsiriri laya ha hi karhi no cina hi karhele no cina hala hi nga kona ha lavi na nchumu hi le ku mi yingiseleni le ku mi yingiseleni mhana ni thaviseni kwala ka home 14 c babaya a hi cineni
8: maxumi boti ra jo ha hi na n'wina ka kwala ka makoxa la a kha ha kwaramela nyana kwala ka xitsiriri hayi khi hi hlantswa waxeni hi kwaramela khi hi ri ku hlantsweni hayi mhani wa gezani wa ka bobodla kokwa ku humelela mhani khulu wa xalati ha kha ha kwaramela hi ta va na n'wina kondza mibyemi ya chayisa hi ku hi nga ta wisa ku kwaramela
9: raja ha ni ku yingisela ku antswani kwala xivulani la gwangwangwa laha a ho cina na lava ka hina mhani wa siketo n'wa xiporo va ka ndhambi hi la gwangwangwa laha a ho cina Mr. Raja danko
10: mina hi mi yingisela ku atswa hi ri kwala a bandejiya amugangeni wa lwalani hi kahle twatatwa ku wacheni na jambu kari saka hemo ashe ati rinjani na muna chuchu ya potlo mirna mananta wakala bandezi ya amtangeni walu alani
11: kwa ramela nyano ayo muhashi loko yingisile ku antswa ni ri kwala ka nkorhi ka tomo la i mahlatsa wa hlaneke kwala ka nkorhi ka tomo
1: anemkesile ka tomo hi ndlela leyo levikisela jisara fm ka mixo kahle vhele karhini veke laha gawari ya 10 nhle ka nhloko ngo ye bisese sa hore le yane ya vunharhu ya nongonoko se yi nghene ka yona mixo ra mina u ni ku phamela vunanga na kona ni ku phamela vunanga ne hi le risimu ri la ka xivi xa 10 simu ra kona Betson Wiz simu ra kona ku tombi ya mtsonga ri le ka xiyimo lexiya xa vu number 11.

Ya karo mina khoko 9 minutes to 4 o'clock wena mix room sa saka hi ta va ikari ngena loko iku 4 o'clock hi endla swa swa ntolovelo swa masiku hi va rika hi xewetana hi ku maskata kanaka Jelini karo nwa ra masiku ku loko swi ya swi kha swi ya nta fika la se hi tlelaka hi donda na ririmi rinwanyani wena mix room no sa saka Se wo tama u ri ni ndebe ku loko hi sungula laya ta va ni kha ni ku byela ku hi

Ya resubaka tlasa mle resuka mane ka makadza go jikete varayo funesa jikete hai ba diva ba ratba kata kona vixero mina mina wala da kare bola ne ga 060 8875942 ngoda simle ruane ra presbensa ne afa bsa kata master kai jir sebra kona ba kino sina makazu kona kare sebra rone logo bi enda kare sebra mixo jisera fa mina wana bola ga 060 8875942 obzela mina kun komor kwini ka madambula mwan reperele